0: mesti open oven yang tak suka.
1: Jaga kekeran dia, jaga. Terus jalan ke mana perlu, aku tidak tahu.
2: Ano